0: U Meghalaya ni mandirang na abel si cicat kap na singa hama. Endak yang odena tang ni puna mat nani dal bega bel ko gemat mabe. Hadal gini ko grup tok bel si ni Oktober sa tarik ba unas kang bel si cicat kap pahode. Yan nak ni mat gini bel ko akang ani sumoy sokaha.
1: Nga ba Indian Election Commission Special Intensive Revision ni getam gupa bako abat singa tingaha. Booth level officer ang hazal gani ko grup tok bel si ni Jun kolachi tariko ni. July ko grup sku tariko na nasimoni no kona rigangin. Uni gamin nak ni lekarang ko tari dun subo.
0: Hazal gani ko grup tok bel si ni August bunga tariko na simang ni bimurang ko elektor. Rolo sekata ni bukan kepau again. Mai bagualan ni bahkan ni orang dungu deh. Hajar gini kalau betul pelsi ni Agustus bunga tarik, atau September beri tarik ni kisepo tarik dapna sumai orang pun angin.
1: Oktober ni tarik kau bukan kepau electoral roll kau nak dapat nasi kang. Nampi bimang kaket kepau unan angin. Sekang kepau cangna sekata ni kotak kiamah. Yang nak tua bah. Nampi adu kau songdung kamani atau pelsi kau sakio ni kepau lekarang maksana passport size foto kau sen nangai bah.
0: Naa nampi jaket lemat geman berang kau jakalbo. Naa din kat nampi kepau voter helpline number sasku bunga zero nak kabo. Voter helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in na napanginibo.
1: Una agriba, CEO Meghalaya.nic.in na napanginin na magin, punggap pa ang ubo, may nanak ni Kurang Gamsata.
0: Yakub Yatkepa, Chief Electoral Officer Meghalaya.

Naisimang gapana dokni gitrangko atani somayo, Nepali gitrangko kena swaha. Tau dek sani jamano, shigini kola chibajio. Delhi uni watat kaba vivid party, SMS ke bahane VBS ke tarane. Shigini sot punga punga bajio vivid party jaroka, sa bajio vivid party hit super hit, sa kola chibajio vivid party mancha hegit, gini bajio salni English kobor, gini chibunga bajio salni Hindi kobor, gini kola chibajio vivid party, gitam bajio Hindi kobor, aro gitam bunga bajio English kobor angkok naso namangen. Yan Akashvani Tura.

Yan Akasbani Turak na tumsuing gapa sa kantikon atam ni nambi gapa programo na ramchaksoa na simang ya program ko rachagni supri gatam poin gatam sa meter medium wave bahazal sa rachagni kula chigatam kilohorsok na sona matninga. Dal hazal gani khul grup tok bal sini jun jani khula chi tharik mongorbar atam. Dal atam na thari sogman program rangko somerang baksa sulsul khandake uyatenga. Dok bajo wiatani rang dok minit ponga o silong stesnoni watat kepach koborang kok na sona matgen. Dok chibonga o ruk matelani gitrang kok ap matgen aru wa somayo na simang odis moment aru unidol ni ruk gepa gitrang kok na na matgen. Dok kola chibajo radio serial aru wa somayo na simang balam sang mani. Serejang aru waljani golponi. Bak chisa kok na na mat gen. Sni bajio toki house to hindi film ni gitrang kok ap matska gen. Sni minit kola chio dilis tisno ni watat kapa bibit barati program. Chet bajio hindi kobor, chet minit bong au English kobor. Chet minit kungo western music program. Chet minit kola chio dilis tisno ni watat kapa sports gen program kok na swan baksa. Jol jol apsan stesno ni ko chet sopri bong au hindi khobor, sku bajio English khobor, sku chik bong au spotlight, sku khola chio bivit barati. Chkeng bajio hindi khobor, chkeng minit bong au English khobor, aro bon kame chkeng chkeng oni chkeng khola chio na bivit barati program ko knana mat gen. Yarangan da alatam na tari sogman program rang unga. Dao dikdik sani jakmano dok minit bunga unga hao na simang silong stesno ni watat kebat koborang kok na sona matgen yan agas bani curah.

Yana Gospani Tura Nasimang Silong Stesno ni watat kapat koborang kok na sona mat naha dao na simang ya stesno ni watat kapar matelani gitrang kok nang skana mat gen aro dalatamo na simang na odis moment aro unidol ni gapa gitrang kok matinga gitni katabi chong rangara patigaman gamrang rebabu an pele Rama Cholgni aro salrang rianga dao na simang ya ganat kaman gitrang kok jol jol knang na mat gen.

0: Semreng mita, loreng mita.
1: Mita lah, loreng mita bago.
2: Cikgu kepan leba kuca, basengan cian dongca. Cikgu bawa antang cakapan de.
1: Okran okan singja hane, cikgu rentang cakapan orang sekali no.
2: Ha cakbo, okran apa agui ya ya utarua.
1: Kari kuwa buama kuca, nama an nangja.
2: Mai daki kari kugen de, kunan sangja ade.
1: Hit dari bijak songau kari ko, songca buama songca kuca.
2: Songca buana, songca ba.
1: Onti sabak harian nangjade. Dik, raibu bak.
2: Nangja udah main ada lagi nanti. Nang apa nangja?
1: Nangja mana? Ah nangja.
2: Nangja udah cai buha, raih jawang apa?
1: Pengen nangnya apa nanti kerang? Cik usang, lore. Dik cik raibu, tuk cangke dah amade.
2: Tak sih, unen cik nangja, nangja ni apa napa? Bangkok po, angat bangkok katna, yang bukci.
1: Sirizeng, bak, cik rubabu, tuk cangke dah.